0: sosai.
1: Kila zoro krentu so paraskram taban karya kasu yenan diro ishin. Adi tumayin bi tamtam kaya di gunwa kila jirin kaya yenu. Ahmad Sawana Sanawa Nangla. Salamu alaikum.
2: Salamu alaikum. Alaikum salam.
1: Wati kilewa.
2: Wati kilewa.
1: Kilewa silei.
2: Alhamdulillah.
1: Ndwa mananyen.
2: Chitibuli. Mohamed Bayo Fati mananyen.
1: Ngira chitibuli nu. Ayi. Taman ayi andi ogul sami.
2: Taman karayi kasu ya farasirambi.
1: Ah.
2: Ah, saya dulu cuma gonggongnya, kurang bunyi di anu jalan nu buara mar. Nera yer lar bypass dulu. Nera yer laro itu aja. Tapi amasi cuma apul do lo nama.
1: Ah.
2: Nera yer usai, di yer sulu di sini mana ini na bypass dulu.
1: Gelap.
2: Abah abah mana? Ah, si dia cuma gun dua lar. Nera lu yakin yer ini so yer uon so itu aja. Tapi amasana sana Allah si dia na ini na. Amasi kuma kenal dong siapa bulu bangsa kuma leh leh kenal ya dua lalu cerita kesan.
1: Yo.
2: Gulia ikhres dua lalu dua arak cep ini yang rohanda kuni ikhres.
1: Arak.
2: Dua arak.
1: Gulu mana? Alamat serana eh.
2: Ah ganala serana. Guna lalu ni memang ada irin serana kuni awa suruh lungu yang gora sekia.
1: Ah.
2: Cuman deganala. Kamu dengan aku kita tu mulai.
1: Jadi,
2: ada dole amna dari pura do, orang ni lembab ada tak kena yumin.
1: Ah, kas kata yang dah dole am karangge yumin.
2: Ah, dole karangge. Amasi cuma audo nushuro beredi sini, cuma jadi Jamil lari.
1: Ah, beredi Jamil.
2: Ah, sini sana sana sih cuma jemun tu fal kaya fal mena dua fal ni yer ya kuno fal ni mena fal.
1: Kaya kura kura mana?
2: Ah, jangan dulu mena dua fal ni yer ya kunci bagar tu ni jemun mah. Itu mah kuru aw mena kus ini sakit je dok dok kal. Itu mah nera dua fal ni mian. Jangan boleh loko amal yero. Gak hilang lagi kasarin.
1: Enggak lah cuti boleh mien. Enggak lah usah kasarro. Ngla tamo nandiro awa gari gari kadai guluma ngukam gari. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam duwa mananyen.
2: Taman kariyata sewe ala andiro kusnezu.
1: Amin ya Rabbi.
2: Amir shagoma nguro malare manate.
1: Ngla amir shagoma. Ayy. Na
2: puro selekin ngalo doni shi oho sayinare.
1: Ah.
2: Bika bika lo muna gareji lan shual fande. Du pirio ni akansha kayu. Atuman ka usuduro leko. Atuman gana suwa leko ma piri wani akende wanufandiki mba. Kalkal na muna gareji na padawiru. Mbalo sa masar so sa masar leko.
1: Tamandu suwa ya irunzu kajiri ya irunzu la?
2: Haa kajiri ya irunzu. Suwa di deke siku kasuri kijiri ya siku dayi. Sashi maatirin zau zauro saladi. Ama ka usujia samma ka usu fanza kapiaro gasana de siki daiga na la niskiaro wende kwanza wazi inankaro daiga na niskiaro saladin ka usujia choto maro kajiririka mulieno ma shima teida zi niskia masoni
1: jire ngala
2: daiku nasha doni shaul doni shiro naam
1: taman ayekuru shauli
2: ya wasekuru nasha doni shaul shiro mesop sainari kwa linzire nera du pindi la risha yuye daikuru falfale seip pis kusurolin retar olone se pirio ande falfallo kurusonera yer dieu dieu ro shaledi
1: falloso
2: fallo sonera yer dieu dieu ro ledi
1: yawa
2: sai kuruna shadoni kuma garin kwakiri buunzirinera du pindin uskun shakayuko kurmaro kadinzirinera yer un piun ledi nala yer uso shasaledi
1: yawa
2: sai kuru shidoni flower Munduri nera du piun uri lokturo ni dawda ungumri edin. Awa sajnin shuro gana la kawo sarana de siki. Du piu luko un shaka yuko. Ama krimari ngumri di kozuna de siki gana la niske siri. Ngawro waltina du piun yakin. Piun indin su aka isa lady. Shuri ya kuruso nera du fal nera awo du pitulur intilon. Sado isha yuko nari. Krimaro shaka rengiri du indiar araka isha lady.
1: Bundu kurari pitulur intilon.
2: Yawa du bunzuru kura dina 50 kg dina shiru du pitilur tilon sai kuro alabore kirmaro yar diyo diyo ro shala diyan shakariri ande sha go nguro yiri kuro san shi shinkafa doni kalkal no shiro gullay nare bul fak chira ba kara uba ala bara su kin goy dufal yar uu wa shala diyan yawa dai kasarra taro lokto da su kin
1: ngila ushe a kasar do malamal zo ma nyu askrena andi ro taman awa ndiya ya kai gulluwa daji kirintu so lokto do ba boden chezna di suku daji nalan ka praskram taman karya kasar nyen kwande andiya rubsa ya sai kuru lokto huyen kirintu so zoro niro askrena lokto adan andiya gawo so praskram adi daji rumduro kujina daji praskram adi nandiro radio daraso lan kedo bella FM mitapis kun uskun nota uwa.

0: Gila, masya Allah, ramai kerentunde ada fly doni al monai kerenu temangana tamtam za gonwaro. Kerentuman desu fras kam doni nyari atime kerenu ina karau kangesi nendi aku siro walono ma ruadi ma kusuta ni mertawa roko fras kam shumada itagat kena madu. Aba bulama alhaji amata kur adema ali babagana gajua. Kerentuman desu daji dual mana waya ada bobono nendi aidrosu gunu kala titimishima adilan. Kerentuman desu dual deshima kuri uskufal diolar fal uskufal. Kufal diaw aras ke kuri aw bin kuri lar kuri fal o diaw indi kuri lar aras ke diaw lan andia fanduin kantuman deso kama andia karanta bodem wolono ma fras kram doni nyariya tsime ita gatina kara rarason mita fiskus kun nota uwalan kur adima titimi doni ali bagana andiro zutuna made shima kla alaro askrailan ay drosrogon klalan andia bono assalamu alaikum Gila, masya Allah. Aider surgon surulan.
1: Aurdi on ulo noma nak mandi niak ganadun ada nanti nara nak kau ulo noma lama ramda hari itu rumah itu wah semua wajib mak ala andero sekali ala aku tuh semua ada sendiri.
0: Amin. Gila zon. Gila zor kerentu mandi Muhammad Chidublimi askan yena nyuro kerentu mandi so diol do bonu deh.